Ya, teman produk dimanapun berada, akhirnya muncul juga postingan satu-satu ya, Maroko dan Brasil. Itu kan dari awal saya bilang jangan remehin Maroko.

alasannya sederhana ya teman Produa, kenapa jangan remehin merokok. Karena walaupun di tahun 1998 Brasil pernah mengalahkan Maroko 3-0, tapi 26 Maret 2023 Maroko pernah menang atas Brasil 2-1. Dan kemenangan-kemenangan terakhir yang mereka raih di hasil di permainan 5 terakhir sebelum masuk ke Piala Dunia, Brasil pada 19 November 2025 imbang dengan Tunisia 1-1. Lalu pada 27 Maret 2026 Brasil kalah dari Prancis 2-1. Kemudian 1 April 2026 Brasil menang 3-1 atas Kroasia. Lalu 1 Juni 2026 Brasil menang 6-2 atas Panama. Lalu 7 Juni 2026 Brasil menang 2-1 dengan Mesir. Nah, kita lihat Maroko, teman Pro 2. 28 Maret 2026 Maroko menang atau imbang dengan Ekuador. Kita tahu ya Ekuador juga kuat, tapi Maroko imbang dengan mereka 1-1. Kemudian April 2026 Maroko menang atas Paraguay, salah satu tim yang kuat juga, 2-1. Lalu 26 Mei 2026 Maroko menang atas Burundi 5-0. Kemudian ada lagi di 3 Juni. Maroko menang 4-0 melawan Madagaskar. Dan 8 Juni 2026 Maroko menang imbang-imbang dengan Norwegia 1-1. Jadi di 5 pertandingan terakhir itu Maroko rata-rata menang 2 kali, 3 kali menang dan 2 kali imbang. Itu perbandingannya atas 5 permainan mereka terakhir ya teman Pro 2. Kemudian Brasil imbang 1 kali di 5 permainan terakhir sebelum maju ke Piala Dunia ya teman Pro 2. Imbang 1 kali, menangnya 4 kali, kalahnya 1 kali. Jadi ada kalahnya 1 kali. Makanya saya bilang jangan remehin Maroko. Tapi gimana hasil lagi setelah permainan berlanjut? Saya belum tahu ya, yang pasti belum ada tanda-tanda pawai ini. Ya, karena saya tidak bisa memantau langsung siaran langsungnya ya teman Pro 2. Jadi saya cari-cari saja postingan-postingan yang ada di Facebook.

berita di berita-berita di web, beberapa web terpercaya juga belum menuliskan berita tentang hasil akhir ya, karena memang masih berlangsung mungkin pertandingannya. Pasti postingannya tadi sudah satu-satu ya. Semangat buat Brasil, semangat juga buat Maroko.

Pro 2. Kita terus memantau perkembangan permainan Brasil dan Maroko, tapi saya juga akan selingi dengan informasi seputar dunia wisata buat kamu di pagi ini. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Iya, kalau bicara tentang pariwisata pasti ada sesi-sesi potret. Dan ini ada lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret buat kamu teman perdua yang berencana berwisata hari ini ke pantai atau ke gunung kemana saja. Yang penting sesi foto pasti ada. Bikin kamu bahagia tentunya ya.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting.

Akhirnya teman berdua Brasil dan Maroko kembali bertemu di panggung Piala Dunia setelah hampir 3 dekade berlalu. Dua grup C tersebut berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada hari ini. Ketika berita ini dibuat, dua Brasil melawan Maroko masih berlangsung dengan hasil masih imbang 1-1. Ini saya kutip dari rri.co.id, jadi tidak perlu diragukan. Hingga turun minum, pemain Maroko Ismail Saibari berhasil menjebloskan bola ke gawang Brasil pada menit ke-21 yang dibalas oleh Vinicius Junior di menit ke-32. Pertemuan kali ini menghadirkan suasana yang berbeda dibandingkan Piala Dunia 1998. Maroko kini datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjadi semifinalis pada edisi 2022 di Qatar. Kapten tim Maroko, Ashraf Hakimi, menegaskan timnya tidak lagi memandang Brasil sebagai lawan yang berada jauh di atas mereka. Menurutnya, peluang kedua tim sama besar untuk meraih kemenangan. Dan itu terbukti imbang satu-satunya ya, teman-teman. Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan besar yang dialami Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Tim julukan Atlas Lions berkembang menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di sepak bola dunia.

bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Pro 2 dimanapun berada, saya cukupkan sepada buat kamu di pagi ini dan saatnya kita mengikuti siaran langsung misa pagi ini dari Gereja Katolik Langgor. Iya, di Pro 1 akan dilakukan siaran langsung sepak bola. Terima kasih teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti, semoga damai sejahtera selalu menyertai.
1: Sama dengan Yesus, inilah pertama kali kami akan menyantap tubuh dan darah Kristus. Sebentar
2: Kudus, kamu dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Pada hari ini, Bapa Surgawi mengundang kamu untuk pertama kalinya ke meja komuni. Kamu akan makan roti dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu bersyukurlah kepada Allah dengan segenap hatimu, karena hari yang sungguh indah ini. Nah, anak-anak yang baik, apakah yang kamu minta dari ibu gereja? Apakah yang dibuat Yesus dalam jiwamu?

0: Kalau betul-betul kamu ingin hidup sebagai anak-anak Allah yang baik, cintailah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Saudara terkasih, supaya perayaan ini layak di hadapan Tuhan, maka marilah kita tundukkan kepala, memeriksa batin kita akan setiap kelalaian dan keberdosaan kita. Mohon ampun supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Bersama-sama kita ucapkan doa, saya mengaku.
1: Saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
0: semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepada-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang

Dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darahnya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Umat dimohon berdiri.

sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Lalu Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membagikan komuni kepada para orang tua, biasanya orang tua itu dia datang dengan anak-anaknya. Dan saya perhatikan ketika komuni kudus itu dibagikan kepada orang tua, biasanya anak-anak kecil itu yang entahkah digendong atau dihantar, itu mereka biasa tanya begini, "Ma, Pa, apa itu?" Jadi pas pastor dia kasih tubuh Kristus, lalu orang tua jawab amin. Nah, pada saat itu biasa anak-anak mereka bilang begini, "Ma, apa itu?" Atau "Pa, apa itu?" Nah, ada lagi ketika kita bagikan komuni kepada orang tuanya, lalu anak kecil yang diantar itu dia bilang begini, "Ma, minta." Jadi kadang itu mereka minta. Nah, ada lagi ketika kita bagikan komuni kepada orang tuanya, lalu ada anak kecil yang dihantar itu, kemudian dia maju dan dia begini, "Minta, pastor, minta." Nah, biasanya kalau saya bagi komuni, kalau anak-anak dia minta, itu langsung saya kasih siborinya, kasih rapat ke tangannya, supaya dia puas. Karena ada pengalaman ketika komuni dibagikan kepada orang tua, lalu anaknya minta dan orang tua bilang tidak boleh. Nah, anaknya nangis luar biasa dalam gereja. Nah, ketika anak dia juga, ketika dia minta kepada pastor dan kita tidak kasih, dia juga menangis. Nah, itu berarti kerinduan. Pertama dia ingin tahu ini apa ini. Yang kedua dia mau menerima juga. Tapi baguslah karena orang tua bisa hantar dia, minimal dia datang kepada Tuhan, minimal dia bisa lihat, oh, tubuh Kristus seperti begini, lalu dia lihat dan merasakan bagaimana orang tua menerima komuni itu. Jadi sejak kecil anak-anak mereka sudah rindu untuk menerima tubuh Kristus. Ketika mereka besar, dalam pengalaman kita akan melihat anak-anak yang sudah kelas 5 dan kelas 6, ketika tubuh Kristus sudah dibagikan, lalu anak-anak mereka datang terima tanda salib, yang besar-besar itu mereka malu. Mereka malu karena ada anak-anak yang kecil-kecil masih bayi, kemudian ada yang sedikit besar, dan yang besar sendiri itu kadang mereka malu. Dan saya ketemu ada anak-anak di paroki ini yang mereka tidak mau datang sembahyang karena mereka bilang begini, "Saya malu pergi sembahyang karena nanti pada waktu komuni saya cuma duduk di belakang." Dan itu banyak sekali saya temukan. Nah, ada di antara anak-anak ini yang di akhir-akhir baru kasus ini diangkat, lalu saya bilang, "Sudah, kau datang dan kau terima komuni sudah, daripada berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kau tidak masuk gereja hanya karena malu, sudah besar belum terima komuni." Nah, itu berarti dosanya ditanggung oleh orang tua. Karena tadi itu Bapak Leo dia baca dengan sangat baik itu, Leo Herha tadi baca itu, kami berjanji sebagai orang tua akan menghantar anak-anak ini kepada Tuhan. Jadi orang tua itu mereka hantar anak-anak, mereka datang untuk dibaptis. Lalu ketika dewasa, kami berjanji juga untuk menghantar mereka. Nah, ketika anak-anak ini tidak dihantar, maka dosa itu ditanggung oleh orang tua. Hari ini kita akan menerimakan komuni kepada anak-anak kita. Beberapa hal yang pantas diangkat untuk direfleksikan pada kesempatan ini. Peristiwa tentang komuni kudus itu punya cerita yang sangat panjang, dan itu dikisahkan bagaimana di tahun 1264, di mana pada waktu itu ada sebuah bid'ah namanya Berang Arianisme. Nah, bid'ah ini dia tidak meyakini akan Ekaristi. Bid'ah ini dia bilang, "Ah, Ekaristi tidak ada apa-apanya." Sehingga pada waktu itu umat beriman mengalami kegelisahan. Orang tidak mau datang sembahyang lagi. Bahkan para pastor juga mereka stres karena umat tidak datang. Bahkan iman mereka juga goncang karena gereja menjadi kosong akibat kehadiran bid'ah ini.
kemudian muncullah seorang pastor namanya Pastor Petrus. Nah, Pastor Petrus ini, dia dalam kegelisahannya itu, dia bilang, saya mau pergi ke Vatikan, saya mau berdoa kepada Santo Petrus yang adalah pelindung saya. Saya minta kekuatan kepada Santo Petrus supaya menyelesaikan masalah ini. Lalu dia berjalan dari tempat tinggalnya itu. Karena perjalanannya sangat jauh, maka dia mampir di sebuah desa, Bolsena namanya. Nah, di tempat itu hari sudah sore dan dia menginap satu malam di situ. Pada waktu dia menginap di situ, esok paginya dia merayakan Ekaristi. Pada waktu dia merayakan Ekaristi dan hatinya masih dipenuhi dengan kegelisahan karena tidak ada orang di situ, dia merayakan Ekaristi. Lalu kemudian pada saat konsekrasi itu, dia angkat tubuh dan darah Kristus, dan ketika kata-kata konsekrasi itu diucapkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang diserahkan bagimu. Pada saat itu dia angkat, apa yang terjadi? Darah itu keluar dari tubuh Kristus itu. Darah itu terus mengalir. Lalu kemudian Pastor Petrus itu dia panik. Dia panik karena darah terus menggusur. Lalu kemudian dia ambil kain korporale itu, dia bungkus hosti yang penuh dengan darah itu. Dia panik, lalu kemudian dia keluar dari altar ini, dia mau jalan keluar. Pada saat dia jalan keluar itu, darah itu terus menetes di lantai gereja di mana dia terus keluar itu. Dia menjadi panik. Lalu kemudian orang-orang datang dan mereka melaporkan peristiwa ini. Kebetulan di stasi sebelah itu ada Paus Urbanus yang sementara mengadakan kunjungan. Mereka melaporkan kepada Paus, lalu Paus kemudian meminta kepada beberapa uskup untuk mengadakan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Dan sungguh benar mereka menyelidiki. Dari semua penyelidikan itu kemudian Paus Urbanus memutuskan bahwa mujizat telah terjadi dalam Ekaristi untuk mengalahkan bid'ah berang Arianisme yang tidak percaya akan kekuatan Ekaristi itu. Akhirnya di tanggal 8 September tahun 1264 Paus Urbanus mengumumkan bahwa ada satu hari yang dikhususkan sebagai hari raya tubuh dan darah Kristus untuk mengenang peristiwa ini. Inilah catatan sejarah mengenai perayaan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang hari ini anak-anak kita akan menerima untuk pertama kalinya. Menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak, ibu, saudara-saudari, teristimewa adik-adik sekalian. Ketika Anda menerima tubuh dan darah Kristus hari ini, kamu jawab amin. Ya toh? Jadi kau jawab amin. Ini bagian dari katekesis karena mereka ini masih kecil-kecil toh. Jadi kalau pastor dia kasih tubuh Kristus, kau jawab apa? Amin. Karena kau orang tua ini juga kadang mereka jawab salah-salah. Ketika kita bagi komuni kepada orang tua tubuh Kristus, ada yang jawab begini, terima kasih. Dikira gula-gula juga, terima kasih. Ada, setiap kali hari Minggu pasti kita akan ketemu tubuh Kristus, terima kasih. Masih banyak ada yang jawab lagi, tubuh Kristus, oke, mami. Ini antara dua, siapa malas sembahyang. Kok jawab amin, karena itu adalah tanda kesediaan saya menerima tubuh Kristus. Jadi karena saya sudah bilang, dan nanti besok-besok kalau kau terima tubuh Kristus, kalau kau jawab oke, saya tidak mau kasih sama kau. Kau jawab amin dulu. Nah, berikut ketika imam dia mengangkat itu, dia mengatakan tubuh Kristus. Jadi kau ingat deh, dikatakan tubuh Kristus. Bukan barang lain, tapi dia bilang tubuh Kristus. Berarti Tuhan sendiri punya tubuh itu. Oleh karena itu, bagian dari katekese lagi, karena mereka ini anak-anak. Begini, karena pastor misa di lingkungan Maria dan Yosef itu, waktu saya misa begini,
saya stres karena hosti kurang, baru orang banyak. Akhirnya saya patah-patah hosti itu sudah. Jadi satu hosti itu bisa patah sampai 6. Mereka di lingkungan Maria dan Yosef pasti mereka sudah tahu cerita ini. Jadi saking kecilnya, saya bagi juga malu hati juga. Duh, ini perayaan lagi baru orang datang terima komuni, cuman apa paling sangat kecil. Datanglah anak, giliran anak-anak kecil. Waktu saya kasih yang sangat kecil itu, ada satu anak ketika saya bilang tubuh Kristus, dibilang begini, yeh. Dibilang ini, yeh. Dibilang yeh itu karena musun. Musun itu apa? Dirasa, weh, cuma kecil begini saja. Jadi bilang tubuh Kristus, bilang yeh. Itu karena dia rasa itu kecil sekali, dia anggap, eh, apa ini? Nah, saya kasih ingat sama adik-adik sekalian, dia sekecil apapun, itu saya bilang, pastor dia akan bilang, tubuh Kristus. Bukan pastor, paling anak kecil dipikir begini, ini kecil berarti tadi saya cuma dapat kaki ke apa, Yesus kaki ke apa, atau mungkin saya dapat Yesus kuku ke apa. Karena waktu pastor dia kasih, dia tidak bilang begini, kaki Kristus, telinga Kristus, karena kecil telinga Kristus, atau mata Kristus, tidak. Sekecil apapun dia bilang tubuh Kristus. Maka kau jawab amin. Yang kecil tadi nef gerutan karena bilang terlalu kecil. Tapi kau ingat bahwa itu adalah tubuh Kristus. Makanya adik-adik perhatikan, pada waktu imam setelah membagikan komuni itu, piala itu dibersihkan, lalu sibori-sibori itu dibersihkan. Itu ada ampas-ampasnya. Nah, ampas-ampas itu kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke dalam piala itu, lalu kemudian kita minum. Karena di situ tubuh Kristus, bukan ampas Kristus. Maka dia harus dibersihkan. Perhatikan setiap kali misa, pasti pastor akan membersihkan itu. Karena memastikan bahwa itu adalah tubuh Kristus dan tidak boleh tertinggal di situ. Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja di luar tempat kita, ketika orang terima tubuh Kristus, lalu kemudian tubuh Kristus itu jatuh, apa yang terjadi? Itu pastornya itu dia tidak angkat, tapi dia berlutut, lalu kemudian dia ambil lidahnya, lalu dia makan. Itu sebagai bentuk penghormatan. Adik-adik sekalian, ketika Anda hari ini menerima komuni pertama, sebelum menerima komuni pertama, apa yang Anda buat? Mengaku dosa terlebih dahulu, supaya kau hati itu bersih. Kenapa mengaku dosa terlebih dahulu? Karena kita adalah orang berdosa. Yang masuk ini adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu, pastikan bahwa tubuh Kristus itu ketika dia masuk ke dalam tubuhmu itu, dia mendapatkan tempat terindah. Ketika dia masuk ke dalam tubuhmu ini, tubuh ini dia bersih. Dia bersih dari dosa dengki, dia bersih dari dosa iri hati, dia bersih dari dosa kemarahan. Maka kalau kau datang ikut misa, lalu kemudian masih di sebelah kiri kanan itu masih ada orang yang kau anggap itu sebagai musuh, Yesus dia bilang apa? Kalau kamu datang mempersembahkan korban, lalu kemudian masih teringat apa yang ada dalam diri saudara-saudarimu, Yesus bilang apa? Tinggalkanlah persembahanmu itu, pulanglah, berdamai terlebih dahulu, kemudian datang dan persembahkan kurban itu. Jadi menghadap Tuhan, menerima tubuh Kristus harus dipenuhi dengan hati yang bersih, supaya Tuhan dia masuk dalam hati, dalam tubuh kita, mendapatkan tempat yang layak dan sepantasnya. Lalu kemudian ini karena mereka masih anak-anak, maka harus diberikan katekese lagi. Kalau kau ikut misa, kau jangan makan kenyang-kenyang dulu. Kenapa? Jadi adik-adik sekalian, kau dengar baik-baik ya. Kalau setiap hari atau setiap minggu kau datang ikut misa, kau jangan makan kenyang-kenyang. Karena waktu kau ikut misa, itu kau terima tubuh Kristus. Oleh karena itu, tubuh Kristus ini harus dapat tempat yang layak. Yang ada adalah ketika kita datang ikut misa, saya semakan RW satu porsi, baru saya semakan babi bakar satu porsi lain, habis itu saya makan nasi satu piring lain.
Nah, ketika kau makan sekenyang-kenyang, ketika tubuh Kristus masuk, tubuh Kristus bingung, dia mau singgah di mana ini? Dia mau pergi di sebelah sana, babi suara di sebelah. Dia mau pergi di sebelah kiri, anjing suara di sebelah. Dia mau pergi di sebelah, sapi suara di sebelah. Tubuh Kristus nafsu luang, mau turun di mana? Makanya kau jangan makan dulu. Kau biarkan tubuh Kristus itu dia masuk terlebih dahulu, supaya dia jadi kau alas dulu, baru kau makan babi, kau makan anjing, kau makan sapi, kau makan kerbau, itu pasti kau sehat. Kolesterol tidak akan ada di situ, karena alas pertama adalah tubuh Kristus. Tapi kau ini tidak, kau alas pertama babi, sapi, kerbau, anjing dan lain-lain. Sehingga yang dia masuk pertama, kau kolesterol darah tinggi, mati cepat. Tapi kalau yang alas pertama adalah tubuh Kristus, maka dia akan menjadi kekuatan bagi dirimu. Nah, adik-adik sekalian, waktu Anda menerima komuni, kau ingat baik-baik. Ketika imam mengangkat tubuh Kristus itu, dan dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Itu kau jawab apa? Coba pastor mendengar. Waktu pastor dia angkat tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus itu, waktu mau sebelum terima komuni, pastor bilang, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Lalu kamu jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, itu adalah doa yang sangat bagus. Maka ketika kau sakit itu, kau sambut tubuh Tuhan, kau berdoa, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kau makan tubuh Kristus, dia masuk menyembuhkan engkau. Itu doa yang mungkin Bapak Ibu tidak sadar ketika merayakan Ekaristi. Jadi adik-adik, kau ingat, tubuh Kristus itu dia menyembuhkan. Karena kita sendiri berdoa, tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ini berapa poin penting yang pantas kita semua renungkan. Dan yang paling terakhir adalah, Tuhan dia menyediakan makanan untuk kita sekalian. Satu hari kita makan 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Belum lagi kalau mama-mama itu, mereka pasti makan 6 kali. Karena dia masak pagi itu, sebelum kita makan dimakan duluan sedikit-sedikit, habis itu dimakan. Makan siang dimasak, dirasa sedikit-sedikit dulu, habis itu baru makan sama-sama lagi. Habis itu makan malam dimasak, dimakan sedikit dulu, baru ini lagi. Belum lagi cece kafe sandi bu kafe ini dimakan mungkin 10 kali ke apa. Itu makanan yang kita sediakan dan setiap hari kita makan. Setiap hari kita makan 3, mungkin ada yang 6 sampai 10. Itu makanan yang disediakan oleh Tuhan, disediakan oleh manusia. Tuhan juga menyediakan makanan untuk kita sekalian. Makanan itu adalah Ekaristi. Setiap hari ada Ekaristi. Setiap minggu itu ada Ekaristi. Tapi coba mari kita tanya dalam keseharian hidup kita. Coba kita tanya kepada Bapak Ibu yang duduk di sini. Satu hari itu makan 3 kali, kali 7, 21 kali. Dalam satu minggu itu dia makan tubuh Kristus berapa kali? Paling cuma 1 kali. Betul atau tidak? Betul. Langsung jawab. Jadi kadang itu kita makan makanan itu, makanan disediakan manusia 21 kali dalam seminggu, sedangkan makanan yang disediakan oleh Tuhan kita hanya makan 1 kali. Itu pun kalau kita ingat lagi. Tapi hari ini kita semua disadarkan oleh peristiwa hari ini. Anak-anak menerima tubuh dan darah Kristus. Anda menerima tubuh dan darah Kristus, itu adalah kerinduan Anda. Maka pesannya adalah, kau ingat itu adalah tubuh Kristus, makanan yang disediakan oleh Tuhan, maka rajinlah datang untuk menerima tubuh Kristus. Jadi setelah kau ikut komuni pertama hari ini, harap minggu depan kau rajin sembahyang. Jangan sampai hari ini kau datang pakai gaya bagus-bagus, pakai baju bagus-bagus, sepatu baru semua, tapi kemudian hari minggu berikut tidak ada pelayan muka di gereja lagi. Berikut juga adalah tugas dan tanggung jawab dari orang tua dan juga orang tua serani. Kita sudah menghantar anak-anak ini
mereka datang untuk menerima komuni. Tanggung jawab kita belum selesai adalah kita tetap menjaga supaya tubuh Kristus yang mereka terima ini tetap mereka terima hari ini sampai selama-lamanya, sampai akhirnya mereka mati, mereka tetap menjadi anggota Kristus yang menerima tubuh dan darah Kristus itu. Inilah tugas dan tanggung jawab kita semua, teristimewa orang tua dan orang tua serani. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri setelah mendengarkan sabda Tuhan ini. Kita masuk dalam upacara pembaharuan janji baptis.

putra putri penerima komuni pertama yang terkasih, sekarang kamu akan mengulangi janji permandianmu. Pada hari permandianmu, imam bertanya kepadamu, apakah kamu menyangkal setan? Berjanjikah kamu untuk mengikuti Yesus? Waktu itu kamu masih terlampau kecil untuk menjawab sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu seranimu menjawab untuk kamu. Tetapi pada hari yang mulia ini, Ibu Gereja hendak bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang sama. Dan kali ini kamu dapat berjanji dengan mulutmu sendiri. Dari sebab itu, jawablah dengan setulus hatimu pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah kamu menyangkal setan? Jawab kuat. Sanggupkah kamu menyangkal setan? Dan segala pekerjaannya? Dan segala kesia-siaannya? Percayakah kamu akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah kamu akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, dan duduk di sisi kanan Allah Bapa di surga? Percayakah kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan kekal? Percayakah kamu bahwa dalam komuni suci kamu menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus? Berjanjikah kamu untuk taat sampai mati kepada segala pengajaran gereja? Moga-moga Tuhan yang Maha Kuasa menolong kamu untuk tetap setia sampai pada kehidupan yang kekal.

0: Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Maka marilah kita berdoa.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi para pemimpin gereja agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala umat. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala umat sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil.

Bagi kaum remaja, semoga Bapak mendorong kaum remaja agar berani menanggapi panggilan dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga karya dan perjuangan mereka berhasil

bagi paroki kita. Ya Bapa, semoga umat di paroki kami membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk mengenal dan bersatu dengan Dikau. Mari.

bagi kami semua yang menerima komuni pertama hari ini. Ya Bapa, perkenankanlah kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan Ekaristi Kudus ini dan bersatu padu dengan Dikau melalui santapan tubuh dan darah.

bagi para orang tua. Ya Bapa, dampingilah orang tua kami agar mereka menjadi contoh dan teladan yang baik dan menghantar kami menuju persatuan dengan Dika.

Bagi para pembina, ya Bapak, berikanlah roh kesabaran, kesetiaan, dan rahmat kesehatan jasmani dan rohani yang baik kepada para pembina kami, agar mereka mampu menampingi kami menjadi anggota yang penuh tanggung jawab.

bagi kita semua. Semoga kita semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti peran Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci.

0: Allah Bapa sumber segala kebaikan
1: bagi kita di sekitar altar ini. Semoga Bapa menyadarkan kita akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kita. Semoga kita pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan Allah melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat.

Allah sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang

panjang segala masa. Silakan duduk. Kita bersatu hati juga dalam perayaan ini berdoa untuk keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang memohonkan doa secara khusus. Kita berdoa bersama Bapak Immanuel Omar Ratan, berdoa bersama Ibu Kori Wermasubun, kita berdoa bersama Ibu Lin Ratuani, berdoa bersama Bapak Jeffrey Renyaan, bersama Bapak Jeffrey Renyaan, berdoa bersama Ibu Resti Fernatianan, bersama Ibu Maria Gema Rumangun, kita berdoa bersama Ibu Maria Gema Rumangun, berdoa bersama Bapak Jonas Lermatan, berdoa bersama Koleta Abigail, berdoa bersama keluarga Gerald Fatubun, berdoa bersama Bernardina Febrianti, berdoa bersama Bernardina Febrianti, kita berdoa bersama Bernardina Febrianti, bersama Bernardina Febrianti, berdoa bersama seseorang, bersama Ibu Wiliana Tenivut, bersama Eni dan Ica Ngamel, berdoa bersama keluarga Bapak Ferry Sirken, bersama Ibu Tini Renyaan, berdoa bersama Tini Renyaan, berdoa bersama keluarga Surfulus Hugo Rahawarin, bersama Bapak Miki Fawawan sekeluarga, bersama keluarga C. Ufi, bersama Bapak Miki Fawawan, berdoa bersama keluarga Bapak Sergius Layanan, berdoa bersama keluarga Bapak Sergius Layanan, berdoa bersama Ibu Maria T. Rahayaan, bersama Ibu Natalia M. Elier, bersama keluarga Bapak John Parera da Costa dan Ibu Agustina Fawawan, bersama Bapak John Parera dan Ibu Agustina, berdoa bersama Bernadila Febrianti. Tuhan Bapa di surga, inilah doa-doa permohonan umat yang mereka sampaikan kepadamu. Maksud-maksud permohonan-permohonan mereka, sakit penyakit mereka, usaha pekerjaan mereka, semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkan setiap doa permohonan yang mereka panjatkan kepadamu ini. Kabulkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka butuhkan dalam kehidupan mereka.

Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan, hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaran

dimanapun, bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan

Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami,

0: Leo ke-14.
1: Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya. Para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,

Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan

Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam upacara penerimaan komuni. Inilah komuni pertama bagi Anda sekalian. Inilah tubuh dan darah Kristus yang akan Anda sambut untuk pertama kalinya.

Marilah berdoa. Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut menandai persekutuan kaum beriman di dalam Dikau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam gerejamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita serahkan anak-anak kita ini yang baru saja menerima komuni kudus, kita serahkan kepada Bunda Maria dan hati kudus Yesus. Anak-anakku yang terkasih, imam yang telah mempermandikan kamu telah berpesan supaya kamu melihara dan melindungi rahmat permandian tanpa noda dosa. Hari ini pastor berpesan lagi, sekarang kamu masing-masing menjadi seperti Santo Tarsisius yang gagah berani menjaga dan mempertahankan Yesus dalam dirimu. Maka hiduplah seperti Yesus, supaya teman-temanmu bisa melihat, mengenal, mencintai dan mengikuti Yesus pula. Jangan mengusir dia pergi, karena dengan itu kamu berbuat dosa. Oleh sebab itu marilah kita berserah diri kepada Bunda Maria, sebab Yesus telah menyerahkannya menjadi Bunda kita juga.

Umat Allah yang terkasih Yesus Kristus, mari kita mendengarkan pengumuman dan warta gereja pada hari ini Minggu 14 Juni 2026, perayaan komuni pertama bagi putra dan putri di Paroki Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langkur. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki bersama dengan Pastor Rekaan. Juga disampaikan terima kasih kepada Lektor, Lektris, Pemazmur, Pembaca Doa Umat, Pembawa Persembahan, serta suster yang membantu membagi komuni, petugas pembersih dan dekorasi gereja, serta semua yang mendukung acara perayaan komuni pertama pada hari ini. Juga disampaikan terima kasih kepada pimpinan dan kru RRI Pratama Tual yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi Komuni pertama dari Gereja Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langkur. Selanjutnya hari Senin sampai hari Sabtu ada misa harian di gereja ini pada jam 6 pagi. Sangat diharapkan bagi anak-anak yang baru selesai komuni untuk juga mengambil bagian mengikuti misa pagi pada jam 6 besok sampai hari Sabtu. Kemudian hari Jumat ada doa kerahiman jam 3 di gereja ini. Selanjutnya disampaikan kepada umat sekalian bahwa novena lanjutan proses beatifikasi Monsenyur Yohanes Ars dan kawan-kawan pada hari Rabu 17 Juni 2026 sampai Kamis 25 Juni 2026 dengan peserta wajib umat dari lingkungan Dominikus. Kemudian hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, misa pada pukul 6 pagi dengan Lektor Ifoni Retob Maria Clementina Tethol, sedangkan Pemazmur Emerenciana Ohera, DPS yang bertugas kelompok 2. Kemudian hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pembersih gereja dan dekorasi oleh Marga Levaan, pembersih taman siara oleh kelompok GIM, sedangkan pembersih Goa Maria oleh kelompok KTM. Sedangkan petugas liturgi untuk Minggu Biasa ke-12 tanggal 21 Juni 2026 ada 3 kali misa di gereja ini. Misa pertama jam 6 pagi dengan petugas liturgi lingkungan Karol Waitila, komuni suster TMM Lektor Yuliana Ngamel Edward Maturan, Pemazmur Magdalena Welerubun, dewan yang bertugas kelompok 4. Sedangkan misa kedua pada pukul 8 pagi dengan petugas liturgi yaitu kelompok SC, komuni suster PBHK Lektor Angel Safsaf Ibun Stevi Fodubun, Pemazmur Meredith Renyaan, dewan yang bertugas kelompok 5. Sedangkan misa ketiga pada pukul 18 atau jam 6 sore dengan petugas liturgi kelompok GIM, komuni oleh suster para malaikat Lektor Londelina Tenivut Gerarda Bumatubun, Pemazmur Gebi Tarob. Demikian warta gereja hari ini atas perhatian umat sekalian. Sebelum saya menyerahkan ke panitia, saya atas nama para dewan guru, kepala sekolah juga menyampaikan profesiat bagi anak-anak yang hari ini sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Semoga Anda menjadi terang di mana-mana, di sekolah, di keluarga, di masyarakat maupun di mana saja Anda berada. Semoga Tuhan memberkati. Selanjutnya saya kembalikan ke panitia.

para pastor, para suster, orang tua, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur, syukur, syukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini

sambutan dari Bapak Pastor Paroki Langgur sekaligus menyerahkan surat komunio pertama kepada anak-anak yang mewakili saya nanti di sementara yang diberikan oleh Bapak Pastor. Untuk itu kita masuk pada acara pertama, perwakilan dari anak untuk menyampaikan sambutan, dipersilakan. Anak yang ditunjuk, dipersilakan.

0: Bapak Pastor Paroki, Santa Peran Maria, Hatita Menuri Langgur yang kami hormati. Para Bapak Pastor Vikaris, Paroki, Santa Peran Maria, Hatita Menuri Langgur yang kami hormati. Para suster yang kami hormati, Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Peran Maria, Hatita Menuri Langgur beserta badan pengurus yang kami hormati. Umat sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Selamat siang. Salam kasih dan damai bagi kita sekalian. Salve. Perkenankanlah saya atas nama teman-teman mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan berkat-Nya kita semua dapat hadir dalam perayaan Misa Kudus Komuni pertama pada hari ini. Pada hari ini, saya dan teman-teman dipenuhi sukacita dan merasa sangat bahagia karena telah turut mengalami dan menjadi bagian dalam karya keselamatan Tuhan Yesus dengan menerima tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Untuk itu, izinkanlah saya atas nama teman-teman menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki, Santa Peran Maria, Hatita Menuri Langgur yang kami hormati, Bapak Pastor Budi Inuhan yang telah membimbing kami dan memimpin perayaan Misa Kudus Komuni pertama pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Bapak Pastor Vikaris, Paroki, Santa Peran Maria, Hatita Menuri Langgur yang kami hormati, Bapak Pastor Nile Syamlean dan Bapak Pastor Tommy Lerebulan yang menampingi Bapak Pastor Paroki dalam perayaan Misa Kudus Komuni pertama pada hari ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pembina yang dengan penuh kesabaran dan kasih membimbing kami sampai kami nyatakan layak menerima komuni pertama pada hari ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mama dan Bapak Mama Serani yang dengan penuh kasih menyiapkan semua keperluan kami dan mengantar kami ke dalam perayaan Misa Kudus Komuni pertama pada hari ini. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada umat sekalian yang hadir dan turut mendoakan kami dalam perayaan Misa Kudus ini. Semoga dengan dukungan doa dari para pastor, para suster, Bapak Mama, Bapak Mama Serani, dan umat sekalian, kami mendapatkan keteguhan hati dan iman agar tetap setia menjadi pengikut Yesus yang sejati sampai akhir hayat hidup kami. Amin. Sekian dan terima kasih. Salve.
1: Terima kasih adik. Adik punya sambutan luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu buat adik ini dong. Tepuk tangan di sini. Selanjutnya kita ikuti perwakilan dari orang tua kepada orang tua yang sudah ditunjuk, dipersilakan.

0: Yang terhormat Pastor Paroki Santa Perawan Maria Hatitak Bernoda Langgur, Reverendus Domini Budi Nuhan. Yang kami hormati Pastor Vikaris Paroki Reverendus Pater Neles Yamlean MSC dan Reverendus Domini Tommy Lele Bulan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Perawan Maria Hatitak Bernoda Langgur dan umat sekalian yang berbahagia dan bersukacita, terutama orang tua, wali orang tua, dan lebih khusus anak-anak yang pada hari ini menerima tubuh dan darah Kristus untuk yang pertama kali. Komuni pertama bukan hanya acara seremonial setiap tahun, tetapi ini merupakan peristiwa sakramental, peristiwa iman yang lebih mempererat ikatan kita, terutama anak-anak yang menerima komuni pertama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan persiapan hingga hari ini, banyak pihak yang ikut mensukseskan, terlibat dalam persiapan hingga puncak acara pada hari ini. Patutlah kita menyampaikan limpah terima kasih untuk itu atas nama orang tua dan wali orang tua. Kami menyampaikan banyak terima kasih pada Pastor Paroki Santa Perawan Maria Hatitak Bernoda Langgur, Reverendus Domini Budi Nuhan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Reverendus Pater Neles Yamlean MSC dan Reverendus Domini Tommy Leribulan selaku Pastor Vikaris Paroki. Kami sungguh sadar dalam masa pembinaan anak-anak ini kurang lebih 3 bulan harus kembali, dan saya menyaksikan sendiri Pastor Paroki dan Pastor Vikaris ikut bersama-sama dengan anak-anak latihan mempersiapkan hingga hari ini. Ini tentunya butuh kesabaran, butuh ketelatenan yang lebih besar. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Pastoral Paroki dan pengurus. Kami sampaikan terima kasih juga kepada tim pembina, mereka yang senantiasa mendampingi anak-anak hingga hari ini. Ibu Meti dan teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih kami sampaikan pula kepada semua unsur yang terlibat dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih untuk biarawan-biarawati yang sudah ikut bersama-sama dengan kami di perayaan Ekaristi pada hari ini. Paduan suara Eva Merdingal Singers, terima kasih banyak atas lantunan lagu-lagu yang sangat merdu. Terima kasih juga untuk semua pendukung acara, lektor dan pemazmur. Terima kasih juga untuk tarian dari SMA Senata Karya Langgur. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Koster yang bertugas pada hari ini, juga Bapak Ibu sekalian yang turut mendekorasi gereja pada hari ini. Bila ada salah kata dari orang tua wali selama masa pembinaan hingga hari ini, kami mohon maaf. Akhirnya, profesiat kepada 118 anak yang menerima komuni pertama hari ini, profesiat juga untuk orang tua, wali orang tua dan keluarga semua. Terima kasih.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak yang mewakili orang tua untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Seles, tepuk tangan. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Bapak Pastor Paroki Langgur sekaligus menyerahkan surat komunio pertama secara simbolis kepada dua anak dan yang nanti yang lain bisa diterima dari kakak-kakak pembina ya. Kepada Bapak Pastor kami persilakan.
2: Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga proses komuni pertama hari ini berjalan dengan sangat baik. Pertama, terima kasih kepada kedua pastor, Pastor Neles dan Pastor Tommy yang sudah membantu. Juga terima kasih kepada DPS, terima kasih kepada para orang tua, terima kasih kepada para pembina, terima kasih kepada KOR, terima kasih kepada Komsos yang sudah menyiarkan, dan juga terima kasih kepada RR Ritual yang sudah menyiarkan perayaan pada hari ini. Terima kasih kepada kita semua, siapa saja yang turut berpartisipasi dalam acara pada kesempatan ini. Semua orang sudah bekerja dengan sangat baik sehingga proses ini berjalan dengan sangat baik pula. Kita misa sampai 4 jam, dari jam 9 sampai jam 1. Tadi saya hitung itu, kita kasih komuni itu 1 jam 35 menit. Jadi hampir 1 jam setengah itu hanya untuk kasih komuni sama anak-anak. Tapi memang karena khusus, jadi harus kita buat secara khusus untuk mereka sekalian. Makanya orang umat yang lain tidak perlu ikut misa, supaya memang orang tua serani dan anak-anak sendiri, sehingga benar-benar kita buat secara indah bagi mereka sekalian, karena hanya satu kali terima komuni pertama, tidak ada komuni-komuni berikut lagi, hanya satu kali itu saja pertama kali, dan harus dibuat sebaik mungkin sehingga mereka merasakan bagaimana komuni pertama itu. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih untuk kita semua, dan selamat profesiat kepada adik-adik sekalian yang hari ini menerima komuni pertama. Semoga tubuh Kristus yang Anda terima membantu Anda sekalian untuk senantiasa mengimani Kristus, selalu hadir dalam perayaan Ekaristi, karena Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan gereja. Melalui Ekaristilah kita akan diselamatkan. Oleh karena itu pesannya adalah rajin ikut misa, supaya kita tidak hanya menerima komuni hari ini dan hilang, tapi senantiasa menerima komuni kudus. Juga diingatkan orang tua serani, tugas dan tanggung jawab kita belum selesai. Kita tetap menjaga supaya anak-anak ini tetap menjadi anak-anak Katolik yang sejati, sampai pada akhirnya mereka dipanggil Tuhan, mereka tetap menjadi orang Katolik yang menerima tubuh dan darah Kristus teristimewa, merayakan Ekaristi pada hari-hari terakhir mereka. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dan orang tua serani. Dan pengumuman bagi kita sekalian, nanti adik-adik sekalian hari Minggu depan kalian ikut misa, supaya setelah itu langsung ambil foto-fotomu. Jadi hari Minggu depan itu ambil foto-foto supaya kami punya tugas selesai. Lalu nanti adik-adik sekalian tetap ada dalam grup, dalam grup komuni pertama itu, supaya nanti saya cek lagi kalau ada kunjungan uskup, kita langsung gas kalian.

grup komuni pertama itu supaya nanti saya cek lagi kalau ada kunjungan uskup kita langsung gas kali. Kalian Krisma.

ini, Bapak Ibu simpan surat ini baik-baik, karena nanti kalau mereka ini menikah, maka syarat utama itu adalah sudah menerima komuni. Maka di Bapak Ibu yang sudah menikah itu kan syaratnya adalah bawa surat komuni pertama, sama sertifikat komuni pertama, sama sertifikat krisma. Nah, hari-hari ini kalau orang datang minta nikah, terus saya bilang, kok punya mana? Surat komuni pertama mana? Pastor, saya yang ada lah, saya selalu pesan tadi mana? Aku salah sendiri, kok cari sampai dapat? Karena itu syarat, makanya surat-surat itu harus dijaga. Nah, kemarin juga anak-anak ini ketika mereka datang daftar, itu tanya, kok surat baptis mana? Sentau di mana lah? Nah itu, jadi Bapak Ibu, anak-anak ini masih kecil, maka harus dijaga. Surat baptisnya harus dijaga, disimpan baik-baik. Surat komuni pertama harus disimpan, krisma harus disimpan. Karena nanti kalau mereka menikah, ya itu surat-surat itu yang akan dicari. Jadi kalau hilang, yaudah bisa menikah lah. Jadi adik-adiknya, kok simpan baik-baik, kok foto, simpan di drive atau apapun namanya, sehingga pada saat nanti besok-besok kok komuni pertama, krisma, lalu besok-besok kok menikah, nah surat-surat itu masih ada. Itu. Lalu karena kita misa sudah lama sampai jam 1, jadi begini saja. Nanti setelah ini kita foto semua sama-sama, bareng-bareng semua foto sama-sama, lalu foto satu-satu, selesai, habis itu kamu semua pulang. Karena sudah jam 1, jadi undang-undang tunggu di rumah semua. Dan nanti kau punya kue-kue yang ada di sini, kami tiga yang bagi saja. Kau bagaimana? Yeah. Tapi nanti kamu pergi di situ lagi, tambah lama lagi, undangan semua setunggu di rumah sana, sejam satu dong lapar, jadi lebih baik. Nanti setelah itu kita foto, langsung kamu semua pulang, nanti kamu kue bagus-bagus sana, nanti kami tiga yang main, kamu tiga yang makan saja, belum cukup lah, nanti kami bagi. Begitu saja, daripada nanti tambah lama, undangan sudah tunggu di rumah masing-masing. Nanti setelah ini baru kami jalan dari rumah ke rumah, siap babi singa supaya kami makan. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan profesiat untuk kita semua. Dan mari kita berdiri, kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat siang teman terbaik kamu. Kembali kebersamaan kita di Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Baru saja kebersamaan kita dengan siaran langsung di Gereja Katedral Langgur, tepatnya di hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Saya Hen, kembali temani kamu. Selamat siang. Selamat mendengarkan pilihan lagu acara-acara selanjutnya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: 94,5 FM.
1: Malam.
0: Era ritual.
1: Saatnya kamu tidur.
0: Teman terbaik kamu.
1: Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan.
0: 94,5 FM. Pro 2

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik menit ke-8 di jam 13 waktu Indonesia Timur. Kali ini saya akan temani dengan informasi olahraga.

Turnamen bergengsi Piala Dunia tahun 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina, Lionel Messi, pada kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini. Pemain yang berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak dunia atau juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya, timnya kepada La Pulga, kapten tim. Itu pun masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawannya di Piala Dunia tahun 2026. Melansir FIFA, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia tahun 2026. Messi dan rekan-rekannya dijadwalkan akan menghadapi Aljazair, Australia, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini pun memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Kita beralih berikutnya lagi teman terbaik Pro 2 FM. George Risley merebut posisi terdepan pada Formula 1 Grand Prix Barcelona setelah tampil dominan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes itu pun mengguli Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli dalam persaingan yang langsung ketat hari Sabtu 14 Juni 2026. Risley ini pun bangkit setelah akhirnya pekan yang mengecewakan di Monaco. Dia pun mencetak waktu terbaik 1 menit 14,679 detik untuk mengamankan ketiga kalinya musim ini. Persaingan pun berlangsung ketat di sirkuit Barcelona. Pembalap Ferrari ini pun sempat memimpin sebelum Risley pun dan Hamilton bergantian mencatat waktu tercepat. Teman terbaik, dua informasi olahraga dan masih dengan pilihan informasi olahraga selanjutnya lagi. Masih setia teman kamu untuk siang hari ini. Saya break lagi lagu berikutnya. Selamat siang, salam olahraga.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang buat kamu masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Cuaca di siang hari ini teriknya panas matahari yang begitu nyengat ya. Oke, teman terbaik, masih dengan pilihan informasi-informasi olahraga untuk siang hari ini teman terbaik.

Ya, dua informasi olahraga teman terbaik. Ajang Piala Dunia tahun 2026 berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri. Bagaimana tidak? Amerika Serikat dan Iran berpeluang saling berhadapan pada fase gugur. Peluang pun pertemuan negeri Paman Zam dengan Iran itu muncul-muncul di babak 32 besar Piala Dunia tahun 2026. Namun terdapat syarat yang harus lebih dulu terpenuhi sampai Iran bertemu fase gugur Piala Dunia 2026. Ya, Amerika dengan Iran ya. Dan teman terbaik, melansir dari ESPN dan FIFA, Timnas Amerika Serikat saat ini menghuni grup D. Timnas Amerika Serikat bersaing dengan Paraguay, Australia dan juga Turki. Sementara itu Iran tergabung di grup G, tim Mili akan menghadapi Belgia, Mesir dan Selandia Baru meski berada di grup berbeda, jalur mereka bisa berisiap.

Berikutnya lagi teman terbaik bertanding di Piala Dunia tahun 2026. Belum dirasakan, tetapi timnas Iran sudah menghadapi drama besar di Amerika Serikat. Kendala visa membuat persiapan tim berjuluk Mili itu terganggu jelang turnamen bergengsi Piala Dunia tahun 2026. Sebanyak 4 perwakilan Iran akhirnya mendapatkan izin masuk ke negeri Paman Sam. Kabar itu pun menjadi secara harapan ya setelah serangkaian penolakan visa sebelumnya. Ya, itu dua informasi olahraga teman terbaik yang dapat saya temani kamu di siang hari ini. Saya break lagi, pilihan lagu masih setia temani kamu dan juga beragam informasi. Selamat siang, selamat menikmati makan siang, dan selamat menikmati segala aktivitas di siang hari ini.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar

Teman terbaik Pro 2 FM, 3 informasi olahraga terakhir. Teman terbaik, kita bersama informasi olahraga badminton. Tunggal Putri Indonesia, Alwi Farhan melangkah ke final Australia tahun 2026. Alwi mengalahkan wakil Hong Kong Jason Gunawan dengan skor akhir 21-11, 17-21, dan 21-9. Liga semifinal turnamen Super 500 itu pun berlangsung 74 menit di Sydney hari Sabtu 13 Juni 2026. Alwi tampil percaya diri sepanjang permainan. Tunggal putra ranking 13 dunia itu membuka game pertama dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun. Alwi kemudian mencetak 6 poin beruntun selepas jeda interval dan dengan hapik merebutkan game pertama. Dominasi tersebut sempat tertunda di game kedua saat Jason menandingi pola permainan Alwi, memaksa kedudukan imbang enggan 16-16. Tunggal asal Hong Kong itu menekankan di poin-poin krusial sehingga merebutkan bisa game kedua. Alwi pun kembali menunjukkan dominasinya di arena bulu tangkis dengan mencetak 12 poin secara beruntun untuk membuka game ketiga. Selisih poin yang sangat jauh tersebut menyulitkan Jason untuk menggenjar mengakhiri game ketiga untuk kemenangan wakil Indonesia. Sesuai pertandingan, Alwi Farhan mengucapkan rasa syukurnya dapat meraih kemenangan di semifinal Australia Open 2026. Ia pun

0: Berikutnya lagi, ganda putri Indonesia Rachel dan Feby gugur di semifinal Australia Open 2026. Rachel dan Feby menelan kekalahan atas unggulan satu dari China, Jia Dancheng, 16-21, 22-20, dan 16-21. Pertemuan keempat kedua pasangan tersebut berlangsung di selama 81 menit di hari Sabtu 13 Juni 2026. Sempat bermain imbang di awal game pertama, Rachel dan Feby tampil terburu-buru selepas jeda interval. Jia Dancheng pun mencetakkan 4 poin beruntung, merubah kedudukan 11-9 menjadi 14-9. Sebelum Rachel dan Feby dapat mengejar, nyaris menyimbangkan kedudukan, pasangan Indonesia justru kembali tertinggal setelah pasangan Tiongkok mencetak 4 poin beruntung lainnya. Game kedua yang berjalan ketat dengan kedua ganda putri saling tidak memberikan kesempatan untuk lawan membuat selisih poin. Jual beli poin pun terus terjadi hingga permainan memasuki setting, namun Rachel dan Feby mampu tampil sebagai pemenang game kedua. Kendati penampilan impresif di game kedua, Rachel dan Feby kembali kehilangan pijakan memasuki game pemungkas. Jia Dancheng langsung mencetak 4 poin beruntun untuk membuat jarak, disusul 4 poin beruntun lainnya untuk merebut interval. Posisi poin 11-6 ini untuk keunggulan pasangan Tiongkok. Rachel dan Feby berhasil memperkecil selisih menjadi 16-14, namun mereka kembali lengah. Teman terbaik Pro 2 FM terakhir, ganda putri Indonesia, sahabat karyawan dan juga Malaysia melaju ke final Australia Open 2026. Kepastian itu pun diraih setelah menyingkirkan wakil Taiwan pada semifinal. Sahabat dan Reza mengalahkan Cheng dan juga Liu dalam game ketiga. Mereka pun menang dengan skor 21, 18, 19, 21, dan 23, 21. Pertandingan berlangsung di Singgit. Pertama, keduanya pasangan saling menekan sepanjang laga berdurasi 68 menit. Pada game pertama, keduanya pasangan beberapa kali berbagai poin. Siapa dan Reza mampu bangkit setelah sempat tertinggal. 4 poin beruntung ke membawa pasangan Indonesia menyamakan kedudukan mereka. Kemudian menutup game pertama dengan kemenangan 21-18. Memasuki game kedua, Chen dan Liu ini tampil lebih agresif. Wakil Taiwan berhasil memaksakan pertandingan ke game penentu. Game ketiga berlangsung semakin ketat dan menegangkan. Kedua pasangan harus bermain hingga setting sebelum pemenang ditentukan. Sabar dan Reza akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 23-21. Hasil tersebut membawa mereka ke partai final. Tema terbaik itulah dengan beberapa informasi olahraga yang sudah saya temani teman terbaik di siang hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Selamat siang, salam olahraga.
1: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Adek, apa udah siap PR-nya?
5: Belum mah, sikit lagi.
4: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
5: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
4: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
5: Hari ini aja, Ma, please.
6: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
6: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
7: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh.
8: 94,5 FM Pro 2 RR.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM, apa kabar untuk hari ini? Sehat selalu dengan segala aktivitas yang kamu lalui untuk siang hari ini. Teriknya panas matahari, cuaca di siang hari ini ya teman terbaik. Oke, sudah jam 14 ya, lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan peraga informasi masih setia temani teman terbaik di hari ini teman terbaik. Iya, akan saya temani buat kamu pilihan peraga informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Namun teman terbaik, kita kembali break lagi ya lagu-lagu pilihan untuk kamu. Selamat siang, salam sehat buat kamu di siang hari ini.
1: Mungkinkah

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganggu.

Tema terbaik Pro 2 FM, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Ambon. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau. Pantau di salah satu SPBU di kawasan Kota Ambon, Minggu pagi terlihat puluhan pengendara sepeda motor dan mobil mengantre untuk mendapatkan Pertalite. Kondisi ini pun menyebabkan antrean kendaraan menggular hingga keluar area SPBU. Salah seorang warga desa Pasodroni Tomaluing mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, menurutnya harga Pertamax membuat banyak masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan bahan bakar yang selama ini mereka gunakan. Akibatnya permintaan Pertalite meningkat dan berdampak pada panjangnya antrean di SPBU.

Berikutnya lagi, Wali Kota Ambon Bu Dewin Watimena mengumumkan perubahan skema pelaksanaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat. Pada hari Jumat 12 Juni 2026, ya, kebijakan baru ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditangani secara optimal. Wali Kota mengatakan mulai pekan depan, masyarakat akan yang menyampaikan keluhan atau aspirasi diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum kegiatan berlangsung. Pelaksanaan wajar hanya akan dilakukan apabila jumlah pendaftaran mencapai minimal 10 orang. Dua informasi yang sudah saya temani teman terbaik untuk siang hari ini, dan kembali saya lengkapi pilihan lagu untuk kamu, dan selamat mendengarkan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka juga.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu sudah melanggar.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Teman Terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-33 di jam 14 waktu Indonesia Timur. Teman Terbaik Pilihan Informasi masih temani teman terbaik di siang hari ini. Iya, dan nanti ada juga siaran berjaringan di jam 16.00 hingga jam 17.00 ya, bersama dengan Pro 2 Jakarta dengan Indonesia Top 20 Nasional Internasional, 2 jam temani kamu dengan siaran berjaringan. Transparansi dan akuntabilitas pengolahan dana desa menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memastikan anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan 3 mekanisme pengawasan dalam mengawal penggunaan dana desa di seluruh Ohoi. Sekretaris Dinas PMD PPA Maluku Tenggara, Paulina Renuar, mengatakan pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dana desa. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Selain monitoring lapangan, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Laporan warga menjadi salah satu instrumen penting untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Tua.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini.

0: cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
3: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebay afatu.
0: Artinya apa sih bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan.
4: Pro 2 FM. Teman.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Sudah di jam 15.08 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan informasi masih setia temani kamu dan juga beberapa acara teman terbaik. Namun saya break lagi ya, lagu untuk kamu yang udah pada istirahat, dan selamat mendengarkan.

0: Bapak ini coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
1: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
2: Sudah, Bapak lihat juga sama toh.
0: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
3: Bijaklah gunakan smartphone.
4: 94,5 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda. Mikir lo, Dek.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, 3.35 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas untuk hari ini teman terbaik. Karakter koleksi populer Labubu resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Potmart dan FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Iya, ia pun menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor ya, mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
1: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
0: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
1: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
0: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik Pro 2 FM, selanjutnya saya akan temani kebersamaan kita dengan siaran berjaringan Indonesia atau PT Nasional, tepatnya di jam 16.00 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: ini kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: sehatnya Ghea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Ghea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim, Tohpati, Nadif Basalama. Masuk ke posisi 11, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kantor. Terima kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Indonesia, teman produ, balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional teman produ yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman produ? Lo pasti udah penasaran teman produ ya? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produ yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produ di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Paket ke-17 Mapro 2 ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini. Ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 memperoleh 2. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: Show Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Pop Life. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 52 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur Raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: nomor 2 tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus nomor 2 di peringkat ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan tempat produa, gak kerasa banget nih udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman Pro 2. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman Pro 2 melanjutkan weekend. Elanda Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ia berdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Oke, dan teman berdua ya, selamat sore dan salam jumpa kita bersama lagi ya. Selepas kebersamaan kita di dalam siaran penjaringan ini 1.20 ya. Oke, peringkat jauh di sini dan kita bakal tinggal malam nanti. Tinggal kita pada pukul 00.00 jam 2 malam. Dan saya bersama di sore ceria.

0: Jadi, kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Ya, teman perdua, dan kita punya kisah-kisah lucu di malam hari ini ya. Sore jelang malam hari ini, teman perdua ya. Oke, tentang ketika ayam mengira pintunya rusak ya. Suatu pagi, John bangun dengan semangat untuk memulai hari ya. Namun ketika ia mencoba membuka pintu kamarnya, pintu itu pun tidak mau terbuka ya. Panik, ia segera memanggil ayahnya yang berusaha menarik pintu itu dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa menit berusaha, ayahnya menyerah dan memanggil tukang, ya tukang itu datang ya, melihat pintu sebentar dan tertawa. Pak, pintunya terkunci dari dalam, katanya. John langsung terdiam, merasa malu luar biasa ya. Ayahnya pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Tak menyangka hal sederhana itu bisa membuat

0: ini mana sonde ada uang lagi. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Ini makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak. Sebentar saja, nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.
3: Oke, kita masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Oke, kita punya kisah lucu selanjutnya tentang jebakan ikan emas nih. David sangat bangga dengan ikan emas barunya yang ia pelihara dalam akuarium di ruang tamu ya. Suatu hari saat menunjukkan ikan itu kepada temannya, ia berkata, "Lihat, ikan ini sangat cerdas, bisa mengenali siapa yang memberi makannya." Namun ketika David mendekat, ikan itu malah berenang menjauh ketakutan. Temannya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mungkin ikan itu hanya pintar menjebakmu, Dev." Sejak saat itu, David

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Iya, kita masih bersama di Roti Surat Nomor 2 ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya tentang percakapan aneh di lift nih. Jadi Sarah sedang dalam perjalanan ke lantai atas gedung kantornya ketika lift yang ia naiki berhenti dan seorang pria masuk ya. Pria itu tampak kebingungan dan bertanya, "Maaf, apakah ini lift yang menuju ke luar angkasa?" Wow. Sarah terkejut lalu tertawa dan berkata, "Tidak, ini lift kantor bukan roket." Pria itu tersenyum malu dan mereka berdua tertawa bersama selama perjalanan singkat ke lantai atas ya. Gitu, wow, pikirnya UFO ya. Gitu ya.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Ya, kita punya kisah lucu selanjutnya sebagai kisah pemungkas kita tentang kebiasaan unik kakek ya. Jadi kakek ini, kakek John selalu memiliki kebiasaan unik. Setiap kali menonton televisi, ia selalu memakai kacamata hitam ya. Meskipun berada di dalam ruangan, ya, suatu hari cucunya Emily bertanya, "Kakek, kenapa pakai kacamata hitam di dalam rumah?" Kakek John menjawab dengan serius, "Supaya kalau ada adegan tenang, iya, adegan terang maksudnya ya, mata kakek tidak sakit." Emily tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan kakeknya dan berkata, "Kakek benar-benar unik." Oke, itu kisahnya sekaligus sebagai kisah pemungkas kita melengkapi kita di roti sore ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 19 next. Kita akan bersama dalam Jaga Malam Jangkal Malam Sem pertama. Ya, kita bakalan bersama ya teman perdua ya menikmati ya kabar-kabar dunia olahraga yang kami kemas dalam pesta bola ya. Iya, hingga pukul 20 nanti. Oke, juga ada trivia-trivia bakalan hadir juga buat teman perdua menemani kita season pertama di malam hari ini ya dalam program khusus pesta bola dunia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Romani.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman
2: terbaik kamu. Ya, pukul 19 dan teman saatnya kita bersama di Jaga Malam yang pertama ya. Oke, di momen spesial pesta bola dunia, ya kita saatnya hadir untuk kamu-kamu ya teman berdua. Seperti biasa kami akan hadir dengan trivia-trivia yang suka kami siapkan, juga informasi-informasi seputar perkembangan terkini ya dari peralatan World Cup 2026. Oke, dan kita langsungnya dengan trivia pialunya RRI pertama.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: Iya, kita masih bersama di siaran khusus Pesta Bola Dunia ya, 22 ya. Kita punya update informasi untuk hasil pertandingan hari ini ya. Tim nasional Australia berhasil membungkam Turki 2-0 ya pada pertandingan grup D Piala Dunia Jerman di Stadion British Columbia Place Kanada pada Minggu tepatnya hari ini ya. Iya. Dua gol tim berjuluk ke Socceroos itu masing-masing dicetak oleh penyerang Nestori Inankunda pada menit ke-27 dan gelandang Connor Markov saat menit ke-75. Kemenangan ini juga membuat skuad yang dilatih Tony Popovic ini kini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup D dengan mengemas 3 poin. Perolehan poin skuad Australia sama dengan tuan rumah Amerika Serikat yang berada di peringkat pertama karena unggul selisih gol. Oke, itu informasinya tempur 2 ya. Ya, kita masih bersama.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma.
1: Iya, nomor 2.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Iya, masih bersama di Jaga Malang Pro 2 ya.

City 1-0 ya dalam laga grup C yang berlangsung sengit ya. Yang berkat gol tunggal John McGinn pada babak pertama. Pertandingan di Boston Stadium dikat sikat Skotlandia tampil agresif sejak menit awal. Ben Gannon

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI,

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Oke, dan kita punya informasi pemungkas dari tim Senap Brasil di tahan imbang Maroko dengan skor 1-1 pada laga pembuka grup C Piala Dunia FIFA 2006 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat pada minggu tepatnya hari ini ya. Oke, iya, itu informasinya, dan sekaligus sebagai informasi pemungkas kita melangkah personal kita di paket khusus Pesta Bola Dunia ya. Kita lengkapi jelang pukul 20, the next kita bersama. Iya, bakal menemani kamu-kamu sambil menikmati waktu santai malamnya dengan sesen puisi.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius. Menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah penagihan bahasa nasional.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Dan Pro2 kita sering bersama jaga malam ya.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari ke

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Ke sana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas tuh.
4: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Tempro 2 ya. Oke, next untuk puisi kedua dengan judul Jagalah Diriku.

Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Ya, teman berdua, kita masih bersama ya. Di season puisi tentunya masih hadir untuk kamu-kamu. Iya, kita punya puisi selanjutnya dengan judul Luka Pada Bidadariku ya. Oke, sebagai puisi yang ketiga di malam hari ini ya.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Tempur 2 ya, di season puisi. Oke, kita next ke puisi selanjutnya dengan judul Penuntun Jiwaku.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu, menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Ya, teman Pro 2, di penghujung waktu kita untuk sesi puisi ya. Kita punya satu puisi pemungkas akan melengkapi kita jelang pukul 21. Dan next, nanti kita di siaran penjaringan Indonesia Pro ini hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.
2: Sontak. Setiap hendak menulis sajak, sketsa wajahmu itu selalu saja merebak. Udara menjadi sesak, penaku henti mendadak. Serangkaian kosakata di benakku pun luluh lantak. Setiap itu pula, aku tak tahu harus apa selain menunda dan menyaksikan tiap imaji yang tersisa.

0: is.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Oke, dan teman berdua, saya juga bersama dalam siaran berjaringan Indonesia Pro India. Bergabung sampai berdua kata hingga jalan pukul 22 waktu Indonesia Timur.
2: Atas menyebabkan gangguan pada operasional 4 bank di negara tersebut, yakni Bank Nasional Iran, Bank Tejarat, Bank Sadirat Iran, dan Bank Tosi Sadirat. Dewan Koordinasi Perbankan Iran menyatakan tim teknis segera menerapkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang diperlukan setelah mendeteksi tanda-tanda gangguan.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Waktunya Jaga Malam Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Buat lu yang malam hari ini lagi di jalan dan lagi jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, sebelum besok kembali lagi ke kehidupan semula di hari Senin teman Pro 2. Pastinya gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali kami teman di FM 94,5 MHz Pro 2 RT 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan selepas tadi dari saya berjaringan di Sipo Indi ya, dan saatnya kita di cerita penutup hari bakalan hadir sebagai pelengkap kita ya. Oke, iya, biasa kami akan menemani dan kami kemas lewat kesedihan, kesedihan inspirasi yang ada dalam kami kemas salam ini dalam kita siapkan ya, teman Pro 2. Oke, dan kita langsung dengan kisah yang pertama.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
3: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
4: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
5: Aku mau kuliah di PIP.
4: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
5: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
4: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
5: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
4: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
5: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
4: Nah, gitu dong.
5: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
4: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
5: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
4: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
5: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
4: Wah, makasih ya Adi atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
5: Oh iya, okay. Okay deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
3: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu. Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Iya, kita masih bersama di kisah penutup hari nomor 2 ya. Oke, dan kita next ke kisah yang kedua. Saat

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sandiwara Radio dengan judul Saat Cinta Terluka. Diperankan oleh Viana sebagai Via, Marta Talubun sebagai Kak Ellen, Iksan Naryando sebagai Eric. Mari kita ikuti.
1: Berapa kali Abang Eric sudah memperingatkan padaku kalau kali ini aku harus pulang segera. Abang Eric akan pergi bersama teman-temannya. Heh, tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan Gary anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba cari kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan terpaksa aku lembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Yah, maklumlah. Menjadi buruh pabrik garment memang seperti itu pekerjaannya. Apalagi kakaknya Gary, si boy, juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Yah, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang berada di pundakku. Belum sampai masuk ke rumah, Abang Eric tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arahku.
2: Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang sudah jam berapa?
1: Hah? Aduh Bang, sabar Bang. Aduh Bang, sakit. Aduh, ampun, ampun.
3: Ini apa ya? Main tempel yang seenaknya sendiri. Sudah.
2: Eh, kok malah ikut campur? Ini urusan pribadi. Urusanku dengan istriku. Jadi kamu minggir.
3: Eric, kamu ini memang kurang ajar sama adikku. Awas ya.
2: Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami. Peradi lagi sama suami, biar kapok.
1: Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk oleh duri. Sakit yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku ini kerja serius, cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasanku seperti ini ya Tuhan? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, dan bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, aku hanya bisa diam. Tak terasa, air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluargaku. Tetapi, mengapa Bang Eric tega bertindak kasar seperti ini?
4: Sudahlah, Dek. Jangan banyak melamun. Aku lihat, ini bukan pertama kali Eric tempelingin kamu.
1: Benar, Kak. Aku ini sebenarnya malu sama tetangga. Malu dengan teman-teman. Gimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
4: Memang, Dek, siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini?
1: Iya, Kak. Bang Eric memang gampang marah. Kalau marah bisa kebablasan. Aku sebenarnya gak kuat lagi, Kak. Lalu, aku harus bagaimana, Kak?
4: Dek, seperti yang dilakukan Erik kemarin itu, seperti tempelengin dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
1: Lalu bagaimana, Kak? Aku takut sama Bang Erik. Nanti kalau aku melapor, Bang Erik tambah marah.
4: Jangan takut, Dek. Kamu bisa melaporkan sendiri ke polisi atau memberi surat kuasa kepada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya.
1: Lalu apa buktinya kalau aku kena KDRT, Kak?
4: Oh, soal itu. Nih, aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
1: Kak, sebenarnya kan pertengkaranku dengan Bang Erik ini masalah rumah tangga biasa kan, Kak? Lalu, mengapa ada undang-undang yang mengaturnya?
4: Ya, benar katamu. Itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Erik itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab, apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi.
1: Oh, gitu ya, Kak?
4: Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih, pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Bang Erik. Aku sangat malu, malu yang sangat amat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Bang Erik tidak bisa hidup rukun? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Mengapa Bang Erik nih suka bertindak kasar sama aku?
2: Aku tuh jengkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepat, malah bandel.
1: Bang, aku ini kerja untuk keluarga, Bang. Abang sendiri kan tahu kalau semua yang kulakukan itu untuk keluarga. Bang, ngerti kan kalau anak-anak ini perlu banyak biaya?
2: Lah iya. Tapi kamu itu terlalu gila kerja, tidak bisa ngatur waktu untuk keluarga.
1: Bang, aku kan sudah bilang kalau aku lembur karena Garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa Abang tidak paham? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur.
2: Memang kamu itu gila kerja?
1: Tidak, Bang, sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga, bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas membantu kamu, Bang.
2: Iya. Memang kadang aku cemburu dengan pekerjaan kamu itu.
1: Pekerjaan kok dicemburuin sih, Bang?
2: Ya, memang begitulah, Via. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemrungsung. Maunya cuma marah-marah saja.
1: Lalu aku yang dijadikan sasaran, gitu?
2: Ah, bukan begitu maksudku.
1: Bang, menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat, bisa dipenjara dan didenda.
2: Aku sebenarnya paham, Via. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi.
1: Ya, tidak perlu emosi kan, Bang? Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemrungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja.
2: Emang benar sih katamu.
1: Sekarang kita introspeksi diri saja, Bang. Rukun kembali, tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia.
2: Memang, Via. Sebenarnya tidak baik kalau kita ini banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik untuk mereka.
1: Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Bang. Tetapi kita ini harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
2: Memang, Via, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya, belum paham tentang tujuan hidup.
1: Ya, namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Bang. Berusaha memahami. Apa gunanya kita berumah tangga?
2: Kita ini kok malah ngomong yang filosofi banget ya, Via?
1: Walah, ini namanya perenungan saja, Bang. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian.
2: Aku memang mengaku salah. Berkali-kali aku kasar padamu, Via.
1: Mulai sekarang, kita harus berhati-hati, Bang. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu kan memalukan.
2: Ya pastilah keluarga kita jadi malu.
1: Kita memang harus introspeksi diri, Bang. Siapa tahu memang aku juga yang salah. Kamu juga keliru, Bang. Semua itu ada penyebabnya.
2: Aku paham, Via. Kadangkala memang kita ini khilaf. Aku minta maaf ya, Via.
1: Iya, aku juga, Bang.

0: tempelengin. Kalau tempeleng pakai cinta boleh saja.
1: Maksudmu gimana, Kak?
0: Walah, pikirin aja sendiri.
1: Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga selamanya.
2: Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Tual. Sampai jumpa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

Oke, dan teman berdua ya, di penghujung waktu kita untuk kebersamaan kita di cerita penutup hari. Iya, kita lengkap jelang pukul 23 dan kita bersama dalam paket pembukaan kita dalam sajian lagu-lagu pengantar tidur ya. Iya, dalam jazz musik hingga jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: ada mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tu dia marah. Kalau orang di sekitar katong ni sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu akhirnya.

0: Oke, dan teman perdua ya, pukul 23 dan saya kita bersama dalam Jazz Music hingga jalan pukul 23.53 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman Produa RRI Produa FM dimanapun Anda berada. Dengan tertinggalnya era melalui ini, maka beragresi dan tugas kami yang mendapatkan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, yang malam, tepatnya hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Siaran kami yang kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Jo Oi Ulun, ya Opa Sukarekan, Sando Budal Kusu, dan yang bertugas di pemancar Fun, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Satu Hal, program 2.

Selamat pagi teman-teman Perdu FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Perdu pada pagi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Teman Perdu, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Igo di pagi ini. Senin 15 Juni 2026. Operator studio kita bersama dengan Bung Samsudin Oherat dan rekan kami di pemancar Fun Puncak Lumheng hadir menemani kamu teman Pro 2 hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Lagu-lagu pilihan di Jazz Music akan hadir temani kamu, teman perdua, hingga nanti pukul 6 pagi ini saja kami akan menyapa teman perdua dengan sepada. Selamat pagi teman perdua.
4: Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: 94,5 FM
4: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujud.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Milo, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman perdua di pagi ini ya. Jangan lupa juga untuk yang sudah bangun memulai pagi ini dengan cuaca yang juga cukup bersahabat. Tapi aku yakin pasti sebagian antara kamu juga yang pentingin Piala Dunia ya. Memang demennya Piala Dunia tuh luar biasa sekali. Tadi juga sudah selesai pertandingan Jerman dan ini luar biasa sekali perolehan gol ya diperoleh untuk tim Jerman sendiri. Saat ini sedang berlangsung Jepang melawan Belanda dengan skor imbang 0-0. Mari kita berikan dukungan terbaik kita untuk perhelatan Piala Dunia di tahun 2026. Dan update selalu informasi terbaru di Radio Republik Indonesia.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, muka utuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja,

Iya, menit ke-25 bergeser pukul 6 di pagi ini, teman Perdo. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kamu di peralatan Piala Dunia pagi ini. Aku update informasi terbaru juga, teman Perdo. Saat ini sementara berlangsung match antara Belanda melawan Jepang. Untuk saat ini Belanda memimpin dengan skor 2-1, tapi tensi permainan yang cukup menarik untuk terus ditonton. Ini menjadi sebuah kecemasan dan kekhawatiran, bahkan dukungan yang lebih untuk para supporter dari kedua negara. So, tetap pantengin Perdo RRI Tual. Aku bakal update juga pertandingan Piala Dunia terbaru, dan pasti terus menyemangati kamu untuk mengawali aktivitas di awal pekan ini, Senin 15 Juni 2026.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keasliannya.

Ya, menit ke-56 bergeser pukul 6 di saat ini. Teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu. Cuaca di Kota Langgar sekitarnya juga saat ini terpantau cukup cerah, mengawali aktivitas kamu di awal pekan ini. Teman Pro 2, jangan lupa sarapan penting ya, untuk menjaga ketahanan tubuh kamu juga, agar lebih prima lagi untuk menjalankan aktivitas di awal pekan ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
1: Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua. Menit ke 28 bergeser dari pukul 7 di pagi ini. Aku yakin pasti sebagian antara kamu juga yang mungkin starting your day di hari ini tuh dengan suasana hati yang

anyar baru saja selesai match antara Jepang melawan Belanda di mana skor sama 2-2. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Jangan lupa juga minum air putih, itu sangat penting ya, menjaga tubuh kamu agar tetap terhidrasi di tengah cuaca yang memang cukup panas juga seperti ini, sehingga kamu pun bisa lebih aktivitas dengan baik, aman, nyaman, dan lain.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Iya, pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi dengan teman-teman berdua di pagi hari ini, menit ke-44 bergeser dari pukul 7. Selamat pagi, semoga ya aktivitas kamu bisa berjalan dengan baik dan lancar di pagi hari ini.

ya tahun kedua karena kamu masih muda, jadi mungkin sebagian dari kamu yang mikir oke, aku masih muda jadi belum harus untuk banyak aktivitas fisik. Ternyata ini terbalik dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Kesehatan. Diketahui Kemenkes mendorong masyarakat rutin beraktivitas fisik untuk menjaga kebugaran serta mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua. Tahun kedua, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat rutin beraktivitas sejak usia muda. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menekankan pentingnya olahraga rutin, aktivitas fisik tentu membantu menjaga kebugaran dan kemandirian lansia. Menurut Imran, jalan kaki menjadi olahraga paling mudah dilakukan. Aktivitas tersebut efektif menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Ia juga menjelaskan olahraga sederhana dapat memberikan manfaat besar dan kebiasaan itu membantu mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua. Dijelaskan saat jalan kaki, Imran menganjurkan latihan kekuatan otot. Latihan tersebut penting untuk menjaga massa otot tubuh. Kamu yang ingin tahu informasi selengkapnya, aku ajak kamu bisa ikuti laman rri.co.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemerintahan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ibu guru.

0: 94,5 FM Pro 2
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: This is

Ya, tahun kedua menit ke-14 pergi seribu ke-8 di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga sudah mulai beraktivitas di pagi ini. Perdua pendiri LSI Denny JA menyatakan Indonesia sedang menyaksikan lahirnya cikal bakal kelas sosial baru yang muncul dari revolusi digital. Kelas baru itu ya sebut digitally vulnerable class atau pekerja digital yang rentan. Gagasan tersebut disampaikan dalam esainya berjudul Datangnya Kapitalisme Algoritma dan Cikal Bakal Lahirnya Kelas Baru Pekerja Digital yang Rentan, yang dipublikasikan melalui Facebook Denny JAS World. Menurut Denny JA, dunia kini memasuki tahap baru perkembangan kapitalisme yang berbeda dari kapitalisme industri abad ke-19 maupun kapitalisme finansial abad ke-20. Ia menyebut tahap baru ini sebagai kapitalisme algoritma. Dikatakan dalam sistem baru ini, algoritma tidak hanya membantu proses produksi tapi juga menentukan akses seseorang terhadap pekerjaan, penghasilan, reputasi, dan peluang ekonomi. Jutaan pengemudi online, kurir digital, freelancer, konten kreator hingga penjual daring kini bekerja melalui platform yang aturan mainnya dapat berubah sewaktu-waktu melalui pembaruan sistem. Menurut berbagai estimasi, pekerja platform digital di Indonesia telah mencapai sekitar 4 juta orang. Sementara pekerja ekonomi digital secara lebih luas telah berkembang menjadi puluhan juta orang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: 94,5 FM Pro 2 RT.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing.
2: Pada!
1: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.